0: ya muda cihi di tempat yang agis tidak nanti utara pasti cikin awak sekarang sah pemuda you know muda usah mila asin makan yang mah tak kita apa temah mama wigi kau the big picture. Oke, tapi tu gimana macam ini? Kau sih seperti itu, aku ni macam kata, boleh tu kata baca baca tu apa tidak? Nanti ni.
1: Yes, tapi yang ni macam, jika pihak yang ni macam tadi, wani hiu macam tu, mereka ya pihak cakap ni pihak yang ni pihak ni sekarang ni macam isui cik tu tak set nora. Ia kau ni cepat sendiri, kaya ke sota tadi. Oh, tama kau itu pun, ikan ini awak kau yang ini nanti. Tapi nak cuba juga ya kita tahu kita tahu kita tahu dia kalau kita baca dia pun nikah ini, maka ya, oh tak ya kita skino lands and resources mana kita kau kemudian apa istana kita ni minor, ya itu kita kita kau kaya our ancestors mana kau kemudian minor, Japan noga gitu, kita kita kau ya di sini ya. Tak usah nama gitu, enggak pasti kita sekarang ustadz Tom, apa cakap dia tu itu tak. Maka minaya kisah katisme cipta kau maka ya kita no maya setno. Ia di notisi kau sekitar macam tu, kau ikut kau kaya macam ni kita baca kau ni gini, no semina pekot cai minani masih ya po bagi tahan kosis ya. Sama setiap orang itu cegi kaya, muni awi kaya, kau mungkin dah no kaya ti speech ya kau mungkin kisah minum kaya itu cewa si, ya kau itu kaya, ikut nak temaku aku kita no kata kau gue omam, wicihu ya nan toh isi tanstu tak kaya kau semino, itu kau higis tak ya, apa cuma ni hidup mat suan tap mat sehiga ti, tapi itu setapu kaya mici minum anak mata ya cuma kaya. Ia kau mungkin kan asli gaya semua ya, tapi cai kau cuma macam ni moya pu monia atau kau segitu sekian agak pu moya pu treaties itu kau ikut asli kan nama traditional way of life, ikut wicit itu ni itu tipis macam.
0: Tapi tahu kau tu mana kisah ego maya, muda itu dah yang tu ni kau kata kau pergi cai kau cipta kiam cipu ni hiki cipta kita ha cahpu ayah kahpu musa kena cipu skuitu ya, muda kau tahu cai kau kata kita ki atu hidup semua agam istahe kau tadi kau ego tadi yoh, nama kau nempi ah tadi demo entuk pergi cai sih kita ayah papa mesti ya ke papa miska kahpu cipta nama kau tahu ya, piah tadi demo entuk kahpu ni kata mina.
1: Ya tahu ni mebeli tahu ni kau ya, ino titu arab sih saya. Kisi tapi aku maya kan ni dok mina pito kursa nak kaki dok sih semua kita nak titip ni mino itu kau pito kaki pawa aku madis blockage sekarang mino madis wanihiu macun usami cheat zone sih tengah aku itu aku tengah hati mana ada sit nagi wici itu tuti minta uci wanihiu mato kacin to uci ni pin dingin to uci minta cuma dah noce kap. Mesti kalau kita temui ni, maka tiap itu tasyukur ni dapat orang ni sekarang orang ni mesti kita mikro ya, mesti kita baca orang ni itu. Kita kata kalau hati mana ini lagi wujud sentuh tahu cuci ni lagi maka kita tahu mana mana wujud tapi cuci ni lagi maka aku orang mana apa sih kita kalau nama itu transparency, accountability, itu ni hidup macam apa yang itu gaya. Iko aspuno cakap pihon nego ya, kau mami sweet, you are right from the Alberta border to Manitoba. Kaki kau mami dano ya, kiwit no, no. Ipitosu wasko ya, kau dika gimi tu icu tu tatsit no sami cit. Ipapiski tapi ya, iko dano mami share kata minogan tu tak kau. Tapi kau gimi skamanan tu, si mama icu tu tapi ego ahi tom. Mago tu timu entah suhi maga, tamamu yatya.
0: Ya, ni kita pesti ni minyak gaya ke Henry mana mago maga kisah meluici itu. Kita mati gak cuba pesi kita sedikit trap line saya. Kisah kita tamago maga, awinan tanti kita kami kestan titi hier maga awan ni kita awip maga kami kest so muda kot tega awak kot ti ochi toh timu doh cuci mas nahe gati nanti kita hanya mesti tetep ochi tahu kita kisti demi toh cegah nama ya. Ayah tanti awak kau awan ni kita nama ya. Kau mudik atau tiup cinta juga kau isi, kau dah kau isi, kau pada hewan itu, you know, tapi poaching sih sana megi kau, so kita tidak mintunano, nawait kita mintu isi itu nano.
1: Tapi pagi tengah kalau itu, dia menulis tahu tapi waktu itu kita sekian, kami negi.